Zanglal khung saya kuna lunglen la ingai theu tu ni la adinga hi chan chu hitai akashvani chutampur jingjingka nidan sagile minute som thado program tingle kamboi baite akuna lunglen la ngainum ta ta ho abancha ingai ki diu ahi nilha nidan sagi alingtai mundina thado program ngai zo si mangpha

0: po.
1: Isa na pidam na.
0: Sanga sanggup lang din pwede ta.
1: Do dikit din.
0: Si ama na hud isu masu umang isu.
1: Si su umang.
0: Ta ha mun ang nimlai ko ko kon ka kiket no lena. Aket man si si kikila ta bang isu.
1: Aket man kikila na.
0: He. Oh. Ama yang hen sum pat sum pi su umang ki isu pok len he ni. Hadia.
1: Kau mani. Ba driver na Charles mani ani di WhatsApp di una.
0: Ah, wa jang kolang te su mang bo su. Ti ho tong ho jo na ba chi. To kom kom ki tong ying ya. Ma ko ri nei ho jo hen na bol khir le diu ya diu wa bo su.
1: Chi aga me hau sa pu a hi.
0: Hau sa pu a chi chi.
1: Hau sa pu pangam bo la.
0: A bo la pang lo ma in na ngam.
1: Oh.
0: Ma kon lain la un tin tha na di ho na.
1: Oh.
0: Tha sa ma o ke se rong koi chi hau sa pu kon sin wa ya. Nan jot pa mai. Oke, saya tahu-tahu
1: lah sungai lah, kena?
0: Eh, sungai lah ini yang tahu lah, order om dia kaya tahu-tahu tahu
1: lah
0: tak lalu kau lihat maka saya lah tahu ini sungai saya sampai lalu
1: selain ini minin Allah agamnya kita
0: minin
1: kumisya nak dihamkat imai tijuk lah
0: ini mah ini kau nak bangkit lalu tak
1: lah lalu abang lah, kumisya kumisya mahu kun
0: mah yang kun kan pan pe na ta sa pu ko ma ko
1: pa ti cha na kha na ding a hi e ki la wa ji sung si si a chu gam chu ki cho den den hello
0: hello
1: om a ki tip na a ki ho sung wa sung um si si chu
0: a kum ki tip sung a chu a zo chan vol de ti nai
1: sung ki la di yo yo sum jong cho mo a ki
0: ta ma wa ta chi ta ma man ko ri gam man chi ki pi ta na
1: oh
0: di cha vol ji chu
1: Nanti jelah lang si sian kan, kan not sah diwang.
0: Tua hikat di kau cim dia, kau dah cukup cim tu.
1: Cukup
0: cim lah bang, nasi deh, lai hilang dia bu deh.
1: Kau cim le, lai sung si si.
0: Bu deh tu.
1: Bu ding. Sung hala tu nanti ngaco, abang ngaco hala tu nanti ngaco kari hot kip naik dina.
0: Kari hot kip dia tak.
1: Sung bang tu, sung bang tu jem pun lah.
0: Sok den goi hoi, sung lu deh jem tu.
1: Lu ni bol lah ham.
0: Lu ni aku kat bol lah, jadi ngaco. Kong tha ke ya na lo bol long hai ve lo ko mi lo bol pha na ki hung hi ya ko lo sil pu ko bol wa
1: hai la pa na hung ya
0: ke ho hai ni kai che man bilang ko na ko
1: mo kon nan ke lo na
0: kon kan ba
1: nen ko tie om sam ham mo kon
0: ho ho na
1: ga
0: la ya na sam ho ni in thum ba cha
1: o cho he na la
0: cha cho he na ko na he ko nai du e ho
1: kai che man bilang to tua lang nom nang hi sung le pai ki hol na ni la cha
0: du anuk chu
1: lang nom sa
0: le to lom do le kai thi man lang sinom chu
1: o til zu thu a ki hol thu a sa te hol ding a hi ha le le yin chu na nei lo hol ding a chu nom na ding phat mo mo hung
0: chu nei lai kum yang le ki hol hol ya na nei hol sinom na wa ya dan ni na bo thi ai chu
1: ke hol mo mo he wanga he chilai mo na ul salunga e to thing se na na isumua aga ga ni zo nu mai cho na
0: tu ya
1: koi ma sa e pam lungkim nam ta lo cho na
0: ni po nan na yaw lo ya na in ta ul sa to ya
1: he nge
0: sum i mo kham kham e man nei lung thai cho
1: oh
0: cho do yong lung thai na
1: e chi chu chu sa no pa cho ki lel jong le i to sa chi tha cho na cho yong le yul sa hu ka ilung thima chu mi chun ala ka krol he sap chu in chila ya to sunga chu sei se ge sang ka he sap pa chu ki pa ta ga mua bu ki cho a ga ni chu no ma no ne chu na chu a khat chim ki phan na kun ki thei chu la na
0: ka kun ki ne ve ta ไอ้ตัวละก็คนหนูจะเทลดังๆก็บอกเลยอะสิริอันนี้ป้าก็มาสู้มุ่งเขียนไงก็เทลเฮงเนี่ยตัวนี้ก็คงเละไปไปแต่มีดีหลังไล่กุลกาดีก็ปนุชกิติอันที่มีมาละก็อาจจะละเทลงนะ
1: อะไรดีนะปนุ
2: อากาศวันนี้จะจันปูตัวนี้ดักสกิเลมินิทสมงานงาห้องกินโตกิตอนินตั้งกำกิ่งกิโลมเตะหุนะGangte Kampau Pupala, Gangte Artists Association Tiapan Ingai Hiding.